0: KPYT LP Tucson. KPYU LP Obosco Village.
1: Ini mana nak gaya cipti tapan mungkin ini wakasam nanti.
0: Invite.
1: Nunuwa.
0: KPYT KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.